0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slayer
4: Mudan. Good morning, Slayer Mudan.
5: Good morning, Slayer Mudan.
6: Good morning, Slayer Mudan.
3: Good morning, Semaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
7: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
8: Sebagai muda, jejak digital kita itu emang kayak sidik jari ya di dunia maya. Bisa banget dilacak kalau nggak hati-hati. Makanya, yuk jaga datamu biar tetap aman dan kece di internet yang dihimbau langsung nih dari Komdigi Republik Indonesia. Caranya, amankan akun Google dengan 2-step verification. Biar kalau ada yang coba masuk, langsung ketahuan tuh. Terus, kamu juga bisa cek jejak digitalmu, googling namamu, siapa tahu ada info yang nggak nyaman. Kalau ada, segera minta hapus deh ke platform terkait. Jangan lupa, hapus metadata digital sebelum upload foto atau dokumen, pakai Active Remover. Biar privasimu tetap aman, dan yang paling penting, lawan hoax. Cek dulu kebenaran info sebelum share, dicek fakta. Internetan emang boleh seru, tapi privasi tetap nomor satu. Let's be smart and save online.

0: BM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia, kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk It All, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: tahu nggak persamaan adik sama kunang-kunang itu?
1: Ah, apaan ya mas? Adik nggak tahu.
0: Sama-sama bikin cerah dunianya mas.
1: Mas bisa aja deh jadi malu. Pingin jago gombalin orang tersayang kamu? Pantengin terus Radio Kalimaya Baskara.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Eh, Dek, cepet gi, diselesain kuliahnya. Udah ada yang nanyain kamu. Anak teman mama, katanya sih ganteng loh. Kayak opa-opa Korea gitu. Atau sarang heo deh.
2: Ah, kakak nih mikir nikah mulu. Adik kan masih pengen lanjut S2, abis itu kerja di perusahaan impian.
1: Ingat deh, kamu tuh cewek, gak usah punya ambisi besar-besar lah.
2: Itch, cewek yang ambisi gak salah loh kak. Menurut adik sih ya, semua cewek emang akhirnya bakal balik ke rumah kok. Buat merawat dan menyayangi keluarga. Tapi akan lebih baik kalau kita sebagai cewek punya pendidikan yang baik dan karakter kuat. Biar jadi madrasah baik buat calon ponakannya kakak.
1: Cie, udah ngomongin soal ponakan aja. Jangan-jangan udah ada yang diseriusin nih. Spill dong ke kakak.
2: Girl power, panggilan buat cewek-cewek strong dan punya mimpi besar. Yuk tingkatkan kualitas diri, wawasan, dan pendidikan biar bisa melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter kuat.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: E-G-I-M.
3: Thanks, God, it's morning breakfast.
2: Siap buat maksimalin semangat dan serunya pagi kamu setiap hari Jumat dan Sabtu.
3: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi,
2: bakal ada info asik,
3: battle lagu,
2: dan masih banyak lainnya. Jangan sampai kelewatan ya keseruannya.
3: Only on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
4: Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
5: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu?
4: Lagian kenapa sih harus pagi ini?
5: Ngantuk tahu?
4: Ya kan lari pagi. Ini aja udah jam 6:30. Masa kurang siang sih?
5: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
6: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. You tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu?
2: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
7: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semuanya, selamat pagi and happy Saturday. Akhirnya masuk di weekend buat kamu yang baru libur kali ini, atau buat kamu yang udah ke libur dari kemarin, happy long weekend ya. Agak long weekend, 3 hari lumayan lah ya semuanya, buat pada akhirnya jalan-jalan. Dan anyway semuanya, buat kamu yang hari ini masih melanjutkan jalan-jalan atau masih dalam perjalanan atau lagi santai di rumah, Arbi kembali menemani kamu lagi di pagi hari ini semuanya di Thanks God It's Morning Breakfast, yang pastinya bakal sajiin informasi-informasi viral dan juga yang pastinya bakal seru-seruan banget kita di minggu kali ini semuanya. Buat kamu yang lagi mau request lagu semuanya juga boleh banget di 0822-622-0021, atau juga bisa di Instagram kita di kalimaya_malang dan juga di live TikTok kita nanti di Kalimaya Malang semuanya. So barengan sama Ruby sampai jam 9 nanti, and enjoy.

Still on 1.1 Kalimaya Basket FM, the new hits power. Dan sekarang sebenarnya lagi banyak orang tua yang pada akhirnya makin selektif soal daycare sebenarnya. Apalagi setelah isu keamanan anak sempat menjadi sorotan, dan kali ini ada di Malang juga. Di mana ini aku spill dari antaranews.com sebenarnya. Polresta Malang Kota bareng pemerintahan kota itu lagi turun langsung nih buat ngecek sejumlah daycare buat memastikan semuanya aman dan juga sesuai standar. Beberapa tempat yang dipantau mulai dari Daisy Mom Baby Care sampai pada akhirnya Umaya Children Center gitu ya. Ya berarti dicek itu enggak cuma fasilitasnya aja tapi juga cara pengasuh berinteraksi sama anak dan juga sistem pengawasannya. Yang pada akhirnya daycare pada akhirnya di akhir nanti semoga diharap tidak hanya menjadi tempat untuk menitipkan sang buah hati tapi juga menjadi rasa aman juga buat mereka. Nah, nanti sebenarnya udah kalau misal nanti kamu punya anak, kamu bakal pilih daycare atau bakal lebih prefer untuk diasuh sendiri aja di rumah?

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Masih barengan sama Arbi, sebenernya udah di Thanks God It's Morning Breakfast yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Dan kali ini sebenernya udah mendekati Lebaran Haji alias Idul Adha ya. Sejumlah jemaah haji asal Indonesia sudah mulai memadati Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, tepatnya di Jumat kemarin di hari 1 Mei ya 2026 yang pada akhirnya untuk melaksanakan ibadah umroh wajib terlebih dahulu. Yang mana mereka merupakan jemaah haji gelombang pertama yang tiba di kota Makkah Suwemuda sejak Kamis 30 April 2026 dan setibanya di kota tujuan para jemaah itu langsung menjalankan rangkaian ibadah umroh mulai dari tawaf sampai tahalul Suwemuda. Di tengah cuaca panasnya Makkah Suwemuda, petugas haji Indonesia juga tampak siaga menampingi di sana gitu ya, khususnya lansia dan juga pengguna kursi roda. Yang pada akhirnya jemaah juga sudah memadati Masjidil Haram yang berasal dari embarkasi Lombok Kloter 1 Sebayuda. Apakah ada keluarga kamu Sebayuda yang sekarang lagi menjalankan ibadah haji? Kalau misal ada, semoga mereka sehat dan juga semoga keluarga kamu yang sedang ibadah haji di sana termasuk seluruh jemaah di Indonesia itu semua hajinya mabrur gitu ya. Dan semoga kita semua bisa nyusul ke sana nih Sebayuda.

0: Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Instead, it's morning breakfast. No more grumpy.
3: Si paling satset, gaskoy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
4: Tiluan 1.21 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Biar udah balik lagi bareng sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 2 Mei 2026 di pukul 6:35 sore. Biar udah, dan buat kamu di bagian hari ini, Arbi akan mengajak kondisi lalu lintas, ya, melihat kondisi lalu lintas di area sekitar Malang, stasiun Kota Lama, ya, di area sekitar Jalan Kolonel Sugiono alias di Kebalen Wetan. Sebelumnya di bagian hari ini sudah terpantau ramai, ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan pribadi roda 2 dan juga beberapa kendaraan pribadi roda 4. Sementara itu di area sekitar Marta Dinata, sebelumnya di pagi hari ini di bawah flyover juga sudah terpantau ramai, ya, namun masih lancar dengan cuaca di pagi hari ini yang sangat cerah sekali. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sepeda muda, dan hati-hati di jalan.

Buat kamu nih Swewoda yang udah kangen banget naik gunung, well ada kabar yang bikin semangat kamu balik lagi ya. Karena jalur pendakian Gunung Arjuna dan juga Gunung Welirang akhirnya bakal dibuka lagi mulai 7 Mei 2026 nanti Swewoda. Yang ini aku intip ya dari antarnews.com karena sebelumnya sempat ditutup cukup lama ya karena cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini dan juga pemulihan ekosistem gitu. Jadi pembukaan ini pada akhirnya tetap memperhatikan kondisi alam, terus juga pada akhirnya yang perlu diperhatikan adalah kuota pendaki Swewoda, karena ini dibatasi ya, kurang lebih di sekitar 500-an orang perharinya dan registrasinya wajib online terlebih dahulu. Well, kalau misal ngomongin tarifnya juga ini juga masih cukup terjangkau Swewoda buat warga negara Indonesia, tapi ingat ya, aturan makin ketat, termasuk sampah Swewoda, dan pada akhirnya apa yang kamu bawa naik, wajib kamu bawa turun juga, jadi pada akhirnya nggak healing doang gitu ya ke Arjuna dan juga Welirang, tapi juga harus tetap responsible Swewoda. Nah, kalau misal jalurnya udah buka lagi Swewoda, kamu tim langsung gas hiking atau masih mikir-mikir dulu nih?

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Masih barengan sama Arbis ya udah di 102.1 Kalimaya Baskar FM The New Hits Power. Dan kali ini kita bakal update juga ya dari pada akhirnya harga LPG dan juga tarif listrik per 1 Mei 2026 yang kemarin itu sempat ada kenaikan gitu ya. Dimana kalau misalnya sekarang dari harga LPG non subsidi ditabung 5,5 kg dan juga 12 kg itu tidak mengalami perubahan pada 1 Mei 2026, artinya harga LPG itu masih sama sejak terakhir kali naik di 18 April 2026. Sementara itu, dari Kementerian ESDM juga memastikan tarif listrik di triwulan kedua di 2026 ini itu juga nggak berubah sebagai mudah. Ya mana kalau misal kita cek ya di area sekitar Jawa Timur, kalau misal di LPG 5,5 kg itu di Mei hari ini, itu di harga 107.000 ya. Sementara kalau misal LPG 12 kg itu ada di 228.000 sebaya muda. Sementara itu kalau misal tarif listrik per Mei 2026 kalau misal di rumah tangga non subsidi itu kalau di 900 VA itu dimulai di 1.300 dengan yang paling tinggi di 6.600 VA itu di 1.699 per kilowatt sebaya udah. So, jadi pastikan kamu sebaya udah nggak tertipu ya kalau misal pada akhirnya ada harga yang melonjak naik di 1 Mei ini karena terakhir naik itu di 18 April 2026 dan semoga tidak ada kenaikan lagi nih.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi...